0: kahramenge jabhum salamat kare aminda akhtar ozone patala himayat kare duniya ka wadiron
1: demhent mantaka ozone ay rahmat tak hiyat kurawa
0: ozone patala netichinam raal ne keka diriyon me ke ispada